Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya. Setelah warta berita lagu instrumental ya, komentar lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi memposisikan India sebagai pusat manufaktur semikonduktor yang andal secara global di tengah fenomena politisasi rantai pasok. Komitmen investasi sebesar 1 lakh crore rupiah telah diterima di bawah program Semikon 2.0. India menegaskan akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk menjamin ketahanan energi setelah Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang yang mengenakan tarif 100% terhadap negara-negara yang membeli minyak mentah Rusia. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jayashankar menyatakan bahwa India berkomitmen kuat terhadap kemajuan Bhutan. Rusia dan Tiongkok memveto resolusi PBB yang mengizinkan para ahli PBB untuk terus memantau sanksi terhadap Iran berkait program nuklirnya. Dan dalam kriket putra, India mencatatkan kemenangan telak 3-0 dalam seri T20 internasional melawan Afghanistan dengan kemenangan meyakinkan selisih 127 run pada pertandingan ketiga sekaligus terakhir di Delhi. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi telah memposisikan India sebagai pusat manufaktur semikonduktor yang andal secara global di tengah fenomena politisasi rantai pasok. Dia mengatakan bahwa dunia sedang mencari tujuan manufaktur baru yang terpercaya dan India terus bersiap untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dia menyoroti bahwa pertumbuhan India dalam industri-industri strategis akan memperkuat rantai pasok global serta menciptakan peluang baru di tengah tantangan rantai pasok yang terus berkembang di seluruh dunia. Perdana Menteri menyampaikan hal ini saat meresmikan penyelenggaraan kelima Semikon India di Yashobhoomi, New Delhi kemarin. Perdana Menteri Modi menyoroti bahwa ekosistem semikonduktor India berkembang pesat dan membuka peluang baru bagi inovasi, investasi, dan

Pertumbuhan, Modi mengatakan bahwa alokasi dana untuk tahap kedua India Semiconductor Mission 2.0 telah ditingkatkan menjadi 13.5 miliar dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahap pertama. Kemudian dalam konferensi pers di sela-sela acara tersebut kemarin, Menteri Elektronika dan Teknologi Informasi Ashwini Vaishnaw mengatakan bahwa komitmen investasi senilai sekitar 1 lakh crore rupiah telah diterima sejauh ini dalam ekosistem Semicon 2.0. Dia mengatakan bahwa India menargetkan sekurang-kurangnya 200 perusahaan rintisan dan perusahaan yang bergerak di bidang desain chip dalam tahap berikutnya dari misi semikonduktor ya, Semicon 2.0. Konferensi dan pameran selama 3 hari ini mempertemukan ekosistem semikonduktor dan elektronik global untuk mendorong kolaborasi, memacu inovasi, memperkuat kemampuan manufaktur, menarik investasi, dan mengembangkan talenta yang siap menghadapi masa depan. India menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan ekonominya dan memastikan ketahanan energi. Kementerian Urusan Luar Negeri kemarin menyatakan bahwa negara ini tetap berkomitmen teguh untuk menjamin ketahanan energi bagi 1,4 miliar penduduknya dan akan terus melakukannya melalui diversifikasi sumber pasokan serta berdasarkan dinamika pasar yang terus berkembang. Pernyataan ini muncul di tengah pengesahan rancangan undang-undang oleh DPR Amerika Serikat yang memungkinkan Presiden Donald Trump mengenakan tarif hingga 100% terhadap negara-negara yang membeli minyak mentah Rusia. Kementerian tersebut menyatakan bahwa isu ini telah dibahas di tingkat tinggi dalam beberapa bulan terakhir dengan berbagai pihak terkait di Amerika Serikat. Potensi dampaknya tidak hanya terhadap hubungan bilateral tetapi juga pasar energi internasional telah disampaikan dengan sangat jelas. Oleh pihak India, pemerintah menegaskan akan bekerja sama erat dengan badan-badan perdagangan dan industri India untuk menangani dampak dari perkembangan ini. RUU sanksi tersebut telah disahkan oleh Senat Amerika Serikat bulan lalu. DPR Amerika Serikat mengesahkan RUU itu dengan perolehan suara 262 lawan 159 pada malam sebelumnya. RUU ini akan secara resmi menjadi undang-undang setelah ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jayashankar kemarin bertemu dengan Raja Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuk di Thimphu. Dalam unggahan di media sosial, Dr. Jayashankar menyebut arahan Raja Bhutan untuk semakin mempererat persahabatan unik antara India dan Bhutan sangatlah berharga. Dr. S. Jayashankar menyatakan bahwa India berkomitmen teguh terhadap kemajuan dan kesejahteraan Bhutan. Dia bergabung dengan Perdana Menteri Bhutan Shering Tobge dan Menteri Luar Negeri DN Dangil dalam peluncuran tahap kedua layanan UPI internasional bagi warga Bhutan yang berkunjung ke India. Dr. Jayashankar sedang melakukan kunjungan 2 hari ke Thimphu, Bhutan. Melalui unggahan media sosial, dia menyatakan bahwa langkah ini bersama dengan penggunaan UPI di Bhutan melengkapi konektivitas pembayaran digital berbasis UPI 2 arah antara India dan Bhutan. Mereka juga menyaksikan pertukaran nota kesepahaman MOU mengenai perpanjangan skema beasiswa Nehru
Wangchuk untuk pendidikan tinggi bagi mahasiswa Bhutan di institusi India. Dr. Jaishankar menyebut hal ini sebagai langkah maju bagi kerjasama India-Bhutan di bidang pendidikan dan pengembangan kapasitas. Menteri Luar Negeri tersebut juga menyerahkan 54 kendaraan listrik buatan India kepada Perdana Menteri Tobgay. India dan Rusia kemarin memveto resolusi PBB yang sedianya memberi wewenang kepada para ahli PBB untuk terus memantau sanksi yang diberlakukan kembali terhadap Iran tahun lalu terkait program nuklirnya. Sanksi Dewan Keamanan PBB tersebut masih berlaku. Sanksi ini mencakup pembekuan aset Iran di luar negeri, penghentian kesepakatan senjata dengan Teheran, dan penjatuhan hukuman atas pengembangan program rudal balistik Iran. Di antara langkah-langkah lainnya, penggunaan ketentuan dalam kesepakatan nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar Prancis, Jerman, dan Inggris memicu mekanisme snapback yang memperlakukan kembali sanksi tersebut pada 27 September 2025. Langkah ini memulihkan komite sanksi Dewan Keamanan dan memberi wewenang kepada panel ahli PBB untuk memantau pelaksanaannya. Usulan tersebut ditolak dengan hasil pemungutan suara 11-2, sementara Somalia dan Pakistan abstain akibat veto dari Rusia dan Tiongkok. Di sini siaran luar negeri Akashwani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Dengan warta beritanya, pemerintahan Trump telah menyetujui visa bagi para pejabat tinggi Iran termasuk Presiden dan Menteri Luar Negeri untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB di New York pekan depan meskipun kedua negara sedang terjebak dalam situasi konflik yang buntu. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa telah menyetujui visa bagi delegasi inti Iran beserta staf penting untuk berpartisipasi dalam pertemuan PBB tersebut. Delegasi inti ini mencakup Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Langkah ini tergolong tidak biasa mengingat konflik yang telah berlangsung lebih dari 6 bulan antara Iran dan Amerika Serikat serta tidak ada tanda-tanda kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz atau kembali berunding mengenai program nuklir Iran dalam waktu dekat. Keputusan ini juga muncul di tengah meningkatnya serangan oleh pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman terhadap infrastruktur Arab Saudi dan pelayaran di Laut Merah, jalur maritim utama lainnya di kawasan tersebut, di mana berbagai gangguan telah memicu lonjakan harga minyak global. Keputusan mengenai visa Iran ini diumumkan hanya sehari setelah Kementerian Luar Negeri menolak pemberian visa bagi Presiden Palestina Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Majelis Umum PBB. Para pemimpin dunia, diplomat, dan tokoh spiritual menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Perdana Menteri India Narendra Modi yang merayakan ulang tahun ke-76 kemarin seraya memuji kepimpinan global serta upayanya dalam meningkatkan profil internasional India. Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Modi karena telah memperkuat kemitraan strategis bilateral dan memandu pertumbuhan India sebagai kekuatan dunia yang besar. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom
Gabriel Yesus berterima kasih kepada Modi karena memprioritaskan ketahanan kesehatan global dan menjadi tuan rumah KTT BRICS baru-baru ini. Pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama juga memanjatkan doa dan menyampaikan rasa terima kasih kepada India karena telah menampung pengungsi Tibet selama lebih dari 6 dekade. Para utusan dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, Nepal, dan berbagai negara Eropa menyoroti semakin luasnya hubungan ekonomi, perdagangan, dan pertahanan di bawah kepimpinan Modi. Tokoh-tokoh regional

100% terhadap negara-negara yang membeli minyak mentah Rusia. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menyatakan bahwa India berkomitmen kuat terhadap kemajuan Bhutan. Rusia dan Tiongkok memveto resolusi PBB yang mengizinkan para ahli PBB untuk terus memantau sanksi terhadap Iran terkait program nuklirnya. Dan dalam kriket putra, India mencatatkan kemenangan telak 3-0 dalam seri T20 internasional melawan Afghanistan dengan kemenangan meyakinkan selisih 127 run pada pertandingan ketiga sekaligus terakhir di Delhi. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashwani untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita. Saudara-saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu Instrumentalia.

Saudara saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul Bangsa Bersiap Untuk Swasthayi Seva 2026. India sedang melaksanakan kampanye Swasthayi Seva SHS 2026 yang dimulai pada tanggal 17 September tahun ini. Kegiatan ini menyatukan warga, institusi dan para pemimpin untuk memperkuat semangat kesukarelawan serta aksi kolektif demi swasta. Tema SHS 2026 Swasta Mein Sahbhag, Swachh Bharat, Viksit Bharat menegaskan bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama dan bahwa visi mewujudkan India yang bersih dan maju hanya dapat dicapai melalui partisipasi aktif seluruh warga. Di bawah kepimpinan visioner Perdana Menteri Sri Narendra Modi, swasthya telah berkembang menjadi gerakan nasional yang digerakkan oleh jan bhagidari. Perdana Menteri secara konsisten memimpin gerakan ini dari garis depan dan menginspirasi warga di seluruh penjuru negeri. Kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Beliau mengajak setiap warga, khususnya pelajar dan kaum muda, untuk berpartisipasi sepenuh hati SHS 2026 serta memperkuat tekad kolektif demi terwujudnya India yang bersih dan maju. Dalam acara pembukaan tingkat nasional pada tanggal 16 September, Menteri Jal Shakti C.R. Patil mengutip contoh kampanye Mikro Swachhta bertajuk Swachhta Se Sahbhag di Navsari menjelang kunjungan Perdana Menteri Modi, di mana masyarakat dari berbagai lapisan bersatu untuk melakukan kegiatan kebersihan berskala mikro di desa-desa. Beliau menyatakan masyarakat kini semakin antusias untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

Di dalam swasta, hal ini mencerminkan kesadaran dan perubahan perilaku yang telah didorong oleh Perdana Menteri Modi di negara ini. Menteri Perumahan dan Urusan Perkotaan Sri Manohar Lal meminta pemerintah negara bagian untuk memastikan partisipasi yang antusias dan dalam kampanye Swachhta Hi Seva 2026. Beliau meminta agar seluruh menteri anggota legislatif negara bagian wali kota, wakil wali kota, anggota dewan wilayah, komisaris, dan tokoh-tokoh terkemuka di negara bagian turut serta dalam kegiatan kerja bakti berskala nasional pada tanggal 1 Oktober. Beliau juga mengimbau agar kegiatan kebersihan di tempat-tempat umum diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober atau Swachh Bharat Divas untuk mengenang Mahatma Gandhi. Beliau mengajak para pelajar dan kaum muda, atlet, seniman, tokoh spiritual, serta duta swasta lainnya untuk memanfaatkan platform mereka guna mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dan aksi kolektif di tingkat akar rumput. Para sekretaris dari Departemen Air Minum dan Sanitasi serta Departemen Pembangunan Perkotaan menyoroti kerangka kampanye yang mencakup lima pilar utama SHS 2026. Pilar-pilar tersebut meliputi transformasi unit target kebersihan CTU dan tempat umum yang bersih Swachh Pathshala, Yuva for Swachhta, Pemuda untuk kebersihan, yang melibatkan siswa dan kaum muda melalui kunjungan edukatif Swachhta Gyan Yatra ke fasilitas pengelolaan limbah padat serta dialog swasta dan jal sanchay sambad yang membahas kebersihan, pemanenan air hujan dan pengelolaan air, safai mitra suraksha dan samman shivir, layanan terpadu yang memfasilitasi pemeriksaan kesehatan, penyediaan APD dan perlengkapan keselamatan serta akses ke berbagai skema kesejahteraan pemerintah pusat dan negara bagian yang relevan. Para supaya mitra swasta grahis dan pekerja sanitasi juga akan diberikan penghargaan di tingkat lokal sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap kebersihan. Jan bhagidari untuk swasta partisipasi warga serta peningkatan kesadaran mengenai peraturan pengelolaan limbah padat SWM 2026, pemilahan sampah dari sumbernya menjadi empat kategori dan pengumpusan. Berbagai kegiatan lain juga akan dilaksanakan seperti olahraga untuk kebersihan, Swachh Parv dan Harit Parv, gerakan penanaman pohon bertajuk Ek Ped Maake Naam, kegiatan hari pariwisata sedunia serta gram sabha khusus dan rapat dewan pada peringatan Swachh Bharat Divas dan Swachhta Se Samriddhi. Promosi ekonomi sirkular melalui konsep mengubah limbah menjadi nilai ekonomi dan mengubah limbah menjadi karya seni, inisiatif donasi dan gerakan RRR untuk buku, mainan dan pakaian bekas serta pameran daur ulang plastik yang melibatkan penghasil limbah dalam jumlah besar. Dengan mengakui anak-anak dan kaum muda sebagai agen perubahan serta penjaga masa depan Swachh Bharat, SHS 2026 mendorong keterlibatan aktif mereka melalui program Swachh Pathshala dan Yuva for Swachhta dalam membangun kebiasaan menjaga kebersihan yang berkelanjutan serta menerapkan peraturan pengelolaan limbah padat 2026 dan pemilahan sampah empat kategori dari sumber ya. Inisiatif seperti Sports for Swachhta bertujuan memanfaatkan kegiatan olahraga lokal dan regional untuk melibatkan anak-anak, kaum muda dan masyarakat dalam menyebarluaskan semangat kebersihan ke sekolah, institusi, kota,
pa

Mapundesa kegiatan kerja bakti serentak berskala nasional yang bertajuk Ek Din Ek Ghanta Ek Saath akan diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2026 pukul 8 hingga 9 pagi. Kegiatan ini akan mempertemukan warga dari berbagai lapisan masyarakat untuk bersama-sama memberikan kontribusi berupa 1 jam layanan sukarela demi kebersihan. Pada tanggal 2 Oktober 2026 yang diperingati sebagai Swachh Bharat Divas akan diadakan pertemuan khusus Gram Sabha di wilayah pedesaan serta rapat Dewan Khusus di wilayah perkotaan. Pertemuan khusus Gram Sabha tersebut antara lain akan berfokus pada hasil-hasil SHS 2026 dan peningkatan kesadaran mengenai peraturan pengelolaan limbah padat tahun 2026. Swachh Seva Aklan yang diluncurkan oleh DDWS untuk wilayah pedesaan pada tanggal 15 September 2026 juga akan dibahas dalam pertemuan khusus Gram Sabha tersebut. Baik kota maupun desa akan melaksanakan kegiatan penanaman pohon pada hari itu dalam rangka program Ek Ped Maka Naam. Pada hari yang sama, warga di seluruh negeri juga akan secara sukarela mengucapkan ikrar kebersihan melalui platform MyGov. Tema SHS 2026, logo, brosur kampanye dan portal diluncurkan dalam acara tersebut bersamaan dengan lagu tema SHS 2026. Melalui partisipasi publik yang luas, SHS 2026 berupaya memperkuat semangat swasta sebagai tanggung jawab bersama dan mewujudkan partisipasi warga dalam bentuk tindakan berkelanjutan demi terciptanya Swachh Bharat dan Viksit Bharat. Warga serta organisasi yang berpartisipasi didorong untuk melaksanakan dan membagikan kegiatan mereka dengan menggunakan tagar hashtag SHS 2026 dan hashtag Swachhta Hi Seva 2026. Sekian, itu tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari bahasa Khasi.

0: para pemirsa yang terhormat. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat India, Acara Spotlight, Lagu-lagu India, dan akhirnya acara Sukaria.